Tukishukuru Mungu kwa kukumbuka Melody, vile alikukumbuka wewe, ona vile ame